Salam sejahtera, anda sedang mendengar siaran Natural Radio, muzik bertemakan alam semula jadi dan keamanan. Alam semula jadi bagi saya ialah nikmat dunia yang perlu dijaga supaya generasi akan datang akan turut sama dapat menghargai manfaat dan keindahannya. Natural Radio mengalunkan

lagu-lagu bertemakan alam semula jadi, alam sekitar dan keamanan untuk penduduk seluruh dunia menggunakan kemudahan internet. Jadi anda dapat mendengar siaran kami tidak kira dari mana anda berada. Kami bersiaran dari Museum Pemeliharaan Alam Sekitar dari negara Jerman. Saya harap anda akan dapat inspirasi, berasa riang dan menikmati kehidupan di mana saja anda berada ketika mendengar siaran kami, termasuk juga yang berada di Malaysia.